Indirimbo ni indirimbo yitwa Urutare ya Harry Harriet. Indirimbo imaze amasaha make igiye hanze. Ni indirimbo ikubwira ngo ubwire Imana ngo mwamenyere kubwiza bwawe, ushobora kukumenya.

Ndakwakira kuri telefone 0788 31 79 18 muri guhamagara muri benshi. Indirimbo reka nyitura abantu bose rimo kurwana intambara. Tugira Imana ngo tube hafi. Indirimbo nyituye umugabo, nyituye umugore, nyituye umukobwa, nyituye umusore rimo kurwana intambara.